0: Cocora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awak kampanye sono. Aji sakti wimuh. Nanging natan kejauh kebebek kekang sirna subuka. Yoyo mumung karo tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo karo rekekanan budinia.
2: Iya, mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: Nah, dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirdah sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat niat di nikang kita.

0: Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semua nama you. Apa-apa pada kita. Mungkin dekat ya ulah tu. Bukan raya mereka. Satu leng kelawan kakak yang tan mangkado meh meh ingulona pramu sakia. Membuat, yuat buat buku buku buku hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha!

yang urung ada nenek dijak palang kulingan mama diratangan teman siumang kulingan rana kaget lagi hati ninggalan. Wonten salebeting karaton nagara Alengkadirja, Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda. Wonten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangduh jacan kalaksanakan panggali soksana jan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi. Nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu sapraptanipun anoman anggada tumrocog taun parapan.

0: wash bandanga don.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tanga teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panjir miar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra sakti Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate kuda aya kusir gawe jadi salira ulah bilung kan jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget ka tuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kali maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basti satrunan Batara Rama kapapang tining kinendro

senjata maka tuan anu maksud rek ngabasmi lawan tapi ayeuna jadi mulang di kapan jadi cek temutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa rek jawa lamun can dibalik lemah wai hahaha.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu haha nu prihatin katunggaraan. Apus leuweung kaluar leuweung turun gunung naik gunung. Tatapanna hampir 14 tahun. Namun milari Kang Garwa oleh teu kapenak. Di mana palebahna? Sri Rama anu nuju prihatin.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.